Kariu konia, nami o sotide. Kariu konia, nami o sotide. Inegonya lebana, masusa efrakun, masami o jivunya.